Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Amma ba'an Qala Allah Ta'ala Laisa kamithlihi syai' Yang maknanya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya Baik dari satu segi maupun semua segi Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya Al-Quran Surat As-Sura ayat 11 Nah, dalam ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Dan dalam ayat ini pun dapat kita pahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, Allah maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, dan sebagainya. Juga Allah Maha Suci dari berada pada suatu arah, pada banyak arah, ataupun semua arah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Apa yang maksud dalam makhluk Allah? Makhluk Allah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, benda yang tidak dapat terbagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil. Dan para ulama biasa menyebutnya dengan al-jauhar al-fard. Dan ini merupakan asal dari semua benda. Yang kedua, benda yang dapat terbagi-bagi lagi. Nah, dalam benda yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan benda? Yaitu segala sesuatu yang mempunyai bentuk, ukuran dan tempat. Benda ini pun terdiri dari dua macam, yaitu benda latif dan benda katsif. Nah, apa yang dimaksud dengan benda latif? Yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Contohnya cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda katsif adalah benda yang dapat dipegang oleh tangan. Contohnya apa? Banyak sekali kalau disebutkan. Di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda padat lainnya. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya segala sesuatu memiliki ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8 Semua benda yang termasuk dalam benda katsif atau benda yang dapat dipegang oleh tangan itu sudah jelas karena kita bisa lihat bentuk dan ukurannya juga dapat kita raba oleh tangan. Akan tetapi semua yang termasuk dalam benda latif itu kita sebut mempunyai bentuk dan ukuran perlu penelitian dan pengamatan yang lebih teliti dan lebih seksama. Kita ambil contoh misal, cahaya. Cahaya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya. Cahaya matahari menyebar ke areal jarak yang sangat luas dan hanya diketahui oleh Allah dan ukurannya sangat luas. Nah, sementara cahaya lilin, cahaya lampu dalam suatu ruangan, ukuran atau batasnya hanya seukuran dalam ruangan tersebut. Contoh lain adalah kegelapan. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Nah, kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang diisi olehnya. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbangnya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, ada juga angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat. Nah, jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian juga ruh. Memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh berukuran sama dengan badan orang tersebut. Dan ketika ruh berpisah meninggalkan badan seseorang,
maka ruh bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. Jadi, kesimpulannya, setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat itu yang besar maupun yang kecil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai benda. Sekarang yang kedua yaitu sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat benda? Sifat benda itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, diam, bergerak, naik, turun, berubah, berwarna, rasa, duduk, bersemayam, dan lain-lain. Allah menciptakan alam ini dengan berbagai macam, dengan berbagai jenis juga bentuknya. Dan kesemuanya itu memiliki batas, memiliki ukuran dan tempat. Dan Allah bukan merupakan benda latif atau benda kathif, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah ada tanpa tempat, yaitu Allahu mawjudun bila makan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، iman adalah titah pertama yang Allah wajibkan kepada semua mukallaf. Iman adalah ajakan, seruan para nabi dan para rasul seluruhnya. Iman adalah kandungan semua kitab suci yang Allah turunkan. Iman adalah syarat diterimanya semua amal-amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Jadi, iman adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan iman, orang akan selamat dari kekekalan di neraka. Dengan iman, orang akan masuk surga bersama para hamba Allah yang diberikan anugerah yang sangat besar. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan sungguh merekalah sebaik-baik teman. Iman yang paling mendasar adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Rawahul Bukhari. Amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah ada. Adanya Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir. Dialah yang ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Esa dalam kekuasaannya dan tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah Ta'ala berfirman, Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, Fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Jadi Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya, dan segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Allah menciptakan langit dan telah ada sebelum adanya langit. Allah menciptakan arasy dan ia tidak membutuhkan kepada arasy. Allah bukan berada di atas arasy dipikul oleh para malaikatnya. Sebaliknya, arasy dan para malaikat pemikul arasy terangkat di atas sana oleh kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamithlihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya di bumi maupun di langit. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٍ. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa beliau bersabda, "Ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki ada, pasti akan ada dan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ada, pasti tidak akan ada dan terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah menciptakan segenap makhluknya dan Allah menjadikan mereka mampu melakukan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup dan menyeluruh. Tidak ada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi darinya. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahui semua itu dengan ilmu yang satu, ilmu yang azali tidak bermula, dan ilmu yang bukan hadis, bukan ilmu yang baharu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak akan mati. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat, tidak sama dengan makhluknya, tanpa menyerupai makhluknya, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan Allah disifati dengan pendengaran yang tidak seperti pendengaran makhluk, penglihatan yang tidak seperti penglihatan makhluk. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan kalamnya yang azali, yang tidak bermula, kalam yang tidak baharu. Allah Ta'ala berfirman, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan Allah telah perdengarkan kepada Musa kalamnya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Hal ini dikutip secara ijma' oleh penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta tempat, pencipta dan pengatur masa. Allah tidak disibukkan oleh suatu urusan dari urusan yang lain.